0: Barjo asyik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu ke lapaji santilhu udah lebih cilebal. Sak kas lah atin udah sabar cik. Kuanak kui rishlik santilhu udah nabal cish kumon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota.
1: Chisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota, rachak chakwish. Yo, o, mi.